0: Nazi izindaba zeNanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Isemaphambili kolele hora. UNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uthi ke abantu bokufika baqhinqe kuMorode eThekwini besaba ke

0: namhlanje ukhala kwagcina
1: uthi uprofeti uyagcina ukukhala namhlanje
0: sebezele ndizawubheka kunyaka ka-2008
1: uthi uprofeti uzawugijima aye kunyaka ka-2008 mama
0: kunyaka kadisemba apho kwakungcwetha umama wakhe
1: uthi ngodisemba apho kwakade kungcwatha khona umama wakho sina
0: namhlanje ndizawubulala umfazi owabulala unina wakhe.

0: ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Yeah.